0: S1 dari pendidikan khusus. Pendidikan khusus makanya biasa. Ya, dia berpikirnya gini, akhirnya kan sama kan tadi. Peluangnya dia ketika masuk memang bukan karena passion, karena jurusan itu kan kurang diminati. Sehingga
1: peluangnya besar ya.
0: Iya, peluangnya besar. Yang penting kan dia bisa di negeri gitu loh. Nah, cuman dia enggak tahu di Surabaya, cuman enggak cerita. Hanya masuk kan, bangga kan meskipun dia orang desa, bangga. Terus dilanjut sampai selesai kan. Tapi dari situ kan dia mulai belajar bahwa saya harus lebih sabar, saya harus lebih telaten. Kan ada praktek-prakteknya banyak. Begitu dia 2 tahun lulus, dari pihak pemerintah belum pernah satu kali pun membuka peluang untuk jurusan dia. Yang selalu yaitu tadi matematika, bahasa Inggris juga. Sudah mulai jarang, sudah jarang gitu loh. Terus kapan ada yang kayak saya gitu kan? Terus akhirnya sampai dia melamar yang pakai SMA. Yang SMA kan umum ya. Nah, itu pun juga gagal. Terus dia pikir kalau nggak ada order nggak mungkin gitu kan. Akhirnya karena dia sering lihat kalau kerja di Taiwan itu kok banyak merawat orang stroke, orang-orang kebutuhan khusus. Bisa diterapkan. Ya. Menghubungi agent di Tulungagung. Terus dia juga dengan beda ya, kalau orang misalkan kayak gitu kan SD aja bisa kan Pak?
1: Bisa. Nah,
0: bahkan kan memang nggak bayar kan, nanti potong gaji kan. Nah, terus dia nunjukin saya tujuannya mau mempraktikkan ilmu saya. Jadi kalau bisa saya nanti di sana ditempatkan jangan orang yang sudah dewasa. Saya ditempatkan cari orang yang masih berkebutuhan khusus. Apa aja lah, tunadaksa atau apa gitu. Jadi dia menawar gitu. Wah, ya sangat welcome kan ininya, apa namanya, agensinya kan juga bagus ya. Akhirnya jadi itu ditemukan itu dan perkembangannya bagus ya, walaupun orang tuanya jarang nengok. Terus
1: keren
0: itu Pak. Ketika dia sudah 2 tahun kan harus pulang Pak. Kan bisa ganti majikan kan. Nah, itu orang tuanya bilang ke agensi, pokoknya kamu saya izinkan pulang, semua biaya yang nangani bukan agensi, tapi agensinya tolong kembali lagi ke sini. Kan malah dia enggak, agensi juga enak Pak, enggak usah nyari kerjaan lagi kan,
1: enggak usah nyari kerjaan
0: lagi, nge-job lagi, itulah. Karena ternyata dia mengerjakannya cocok, perkembangannya juga saya lihat walaupun lambat ada gitu loh.
1: Emang betul Pak.
0: Nah, dan dia juga dari penghasilan dia live streaming itu saja bisa melebihi gaji dia di Taiwan. Karena gitu. Kan orang ini kan tayangan yang human interest-nya tinggi. Dari mulai orang kayak saya aja kan jadi tertarik. Dari mulai gak bisa apa-apa sampai bisa buka mata, bisa senyum, bisa ngasih cium pipi, bisa melembekkan tangan. Dulu kan kayak robot dingin gitu kan. Kadang-kadang ya guyon pakai bahasa, diajari bahasa Trenggalek gitu. Pisuan barang mah bikin orang tertarik kan, kadang diajari pisuan gitu. Padahal ngomongnya kan angel. Itu yang akhirnya dia dikali ini kayaknya masuk di tahun kedua dia kerja di situ.
1: Jadi memang untuk kasus-kasus yang lebih severe ya tadi dia, itu memang kalau orang tua sendiri kadang-kadang menyerah ke Ayon, karena mungkin mereka juga keterbatasan fisik ya kan, udah semakin tua ya, waktu dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk anak-anak, untuk yang masih bisa diarahkan seperti yang di Taiwan tadi, itu fungsinya bagus banget sih kalau ada orang yang bisa sebagai terapis ya, ibarat terapis itu sebagai, kalau tadi mungkin yang Kak Ayon ceritakan, dia lebih ke aspek mau bantu diri ya Kak Ayon ya. Jadi untuk makan, minum, ganti baju, kemudian juga karena dia memiliki background, mungkin ada beberapa input sensori seperti dilatih untuk berjalan. Dilatih
0: dia paham motorik kan,
1: dilatih untuk mengangkat tangan sebagai salah satu dasar gerakan untuk dia bisa ber aktivitas keseharian.
0: Betul. Mungkin kalau tenaga kerja yang lain sebatas nyuapin, nyipinin, bantuin apa yang menin, ketika dia nggak bisa kan gitu. Kalau ini kan secara tekniknya dia menguasai.
1: Secara
0: pendidikan gitu
1: dia sangat, sangat sesuai. Betul. Ini juga untuk guru pendamping yang ada di sekolah Kak Ayon. Jadi memang mereka itu tidak hanya sebagai, tadi seperti sampaikan, babysitter atau sebagai yang mengerjakan tugas
0: apa
1: anak,
0: yang diinstruksikan,
1: bukan seperti itu. Jadi mereka harus berfungsi sebagai seorang mediator tadi, sebagai jembatan untuk bisa membantu anak-anak ini bisa lebih mandiri, fokus kepada suatu hal yang menjadi targetnya, apakah menulis, membaca, atau bantuan

0: Sendiri yang lain.
1: Kalau di lembaga pendidikannya Pak Arief sendiri itu totalnya berapa Pak tenaga kerjanya Pak? Kita cerita yang fokus yang penanganan ya, bukan yang administrasi itu berapa Pak? 6 itu banyak Pak ya. 6 terus dalam satu sesi itu yang guru yang aktif terlibat berapa Pak?
0: Kadang 5, kadang 4, tergantung dari padahal sesi yang
1: di situ. Kelasnya rata-rata berapa maksimal?
0: 5.
1: Oh, 5. 5 ditangani 5. Ya kayak private dong ya.
0: Iya.
1: Oh, ya luar
0: jadi,
1: biasa.
0: Jadi karena sesinya. Jadi masing-masing guru mempunyai schedule sendiri.
1: Schedule sendiri.
0: Misalkan Senin sampai Jumat. Senin jam ini saya, Selasa ini. Jadi mereka sudah punya jadwal sendiri.
1: Jadi prinsipnya penanganannya kayak private ya.
0: Iya,
1: private
0: jadi ya. Individual class.
1: Nah, ya individual class walaupun secara kelas ya kelas kan jumlahnya kan enggak satu, kan 5
0: iya,
1: tapi
0: masing-masing berhadapan
1: sendiri. Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Memang ini yang diperlukan. Ini karena mereka sudah terbiasa dengan kelas individual tadi seperti yang di tempat kami. Untuk bertransisi ke sekolah reguler itu biasanya banyak intrik, banyak friksi. Jadi yang tadinya sudah mau duduk, ini nggak mau duduk. Yang tadinya udah mau berbicara, jadi diam aja.
1: Jadi diam.
0: Nah ini yang perlu adanya semacam, saya sampaikan katalis sebagai untuk mempercepat proses. Jadi mereka bisa langsung bisa mengerti ini loh.
1: Mengerti, ya.
0: Kondisi yang berbeda itu akan kamu alami terus, tidak seperti kelas-kelas yang sebelumnya. Ini yang biasanya menimbulkan. Nah, di itu memfasilitasi mereka untuk bisa berinteraksi dengan lebih luas. Jadi tidak hanya dengan terapisnya saja, dengan orang tuanya saja, dengan gurunya saja, harus dengan yang lebih luas dong, dengan orang lain. Mungkin ada teman yang agak bandel, ada teman yang agak nakal. Nah, ini yang friksi lagi. Jadi orang tua kadang-kadang takut nih anaknya nanti kalau sama teman ini jadi.
1: Jadi lebih apa ya? Kurang pede.
0: Oh, kurang pede.
1: Maksudnya
0: takut anaknya diisengin. Nah, iya. Itu nggak apa-apa. Biar aja mereka belajar di lingkungan. Anaknya akan belajar. Biasanya kalau mereka di rumah, kalau ada mainan langsung ambil aja. Sekarang tidak boleh. Harus izin dulu kepada yang punya. Jangan nanti kalau kamu ngambil aja nanti temannya marah. Atau kamu kalau marah jangan mukul temannya. Nanti temannya balas mukul. Kamu juga kesakitan. Nah, ini disitulah mereka belajar di lingkungan. Nah, inilah fungsi guru pendamping itu tidak memproteksi anak sedemikian rupa. Ayo nggak boleh. Ya, biarin aja mereka bergaul dalam batas yang wajar. Mungkin mereka sedikit berantem kali ya. Kemudian mereka mungkin agak marahan, nggak apa-apa. Itu proses belajar mereka. Yang itu nggak bisa diajarin
1: di rumah. Ya, karena di rumah kan ya kita juga harus maklum ya kondisi orang tua sudah capek kerja. Kemudian ada juga yang mungkin belum bisa menerima kenyataan, ya kan Pak? Sehingga beda loh ketika sudah menerima kenyataan mungkin dia akan lebih legowo, lebih sabar, bisa lebih bisa lebih menjadi bukan sebagai orang tua tapi sebagai guru pendampingnya juga gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang belum bisa menerima kenyataan kan malah anak jadi sasaran kan.
0: Iya. Jadi kadang-kadang memang orang tua tuh memiliki pada prinsipnya dua sisi pengasuhan dan sisi pengajaran. Pengasuhan itu ya mereka ngasuh, pengajaran itu harus seperti tidak tegas kapan kamu boleh ini, kapan kamu nggak boleh ini. Karena seperti itu, ini yang kadang masih sumir.
1: Ya, apalagi sumir. Kalau di rumah kan dia sendiri kan, dalam pengertian ya egonya malah tambah tinggi. Makanya ketika ketemu dengan teman-teman yang satu kelas, meskipun satu frekuensi, tapi kan ada jadi masalah kalau
0: jadi
1: tidak
0: masalah.
1: Terbiasa.
0: Apalagi nampak sekali kalau anak berkebutuhan khusus, yang baru masuk terapi misalnya. Ini kita belum bicara kelas umum ya,
1: belum
0: masih,
1: umum,
0: masih kelas resisi, masih kelas individual kelas seperti di tempat kami. Kan dia tadi di rumah nih. Di rumah serba dilayanin, serba enggak boleh ini itu. Begitu masuk ke tempat terapi, kan mereka harus mulai mengikuti aturan. Aturan harus duduk, aturan kalau belum jamnya pulang enggak boleh keluar ruangan. Kan itu aturan. Aturan yang sesimpel itu pun terkadang mereka muncul penolakan. Nah, karena mereka masih belum bisa verbal, biasanya dengan apa? Menangis, menjerit, marah, membuang benda, memukul barangkali. Nah, oleh karena itu, inilah fase-fase transisi. Nah, seperti kalau saya sampaikan tadi, ada fase penolakan dari orang tua. Belum ada fase penerimaan.
1: Fase penerimaan.
0: Mereka akhirnya menjadi langsung menyerah, give up loh. Anak saya di rumah kok nggak pernah nangis ya? Ini begitu di tempat terapi kok jadi nangis seperti ini. Nah, harusnya dipahami dari sisi yang lain. Jadi memang mereka seperti ini karena memang mereka ada perubahan pola. Pola menerima orang lain, pola pembicaraan yang dia dengar, pola situasi yang dia dapatkan. Kalau anak ini tidak, justru anak ini kalau semut-semut aja, nggak ada penolakan, nggak ada apa, berarti ya kemungkinan mereka tidak berkebutuhan khusus. Tapi kan mereka sudah tahu anak itu berkebutuhan khusus, pasti ada fase reject, fase penolakan atau fase penyangkalan, denial. Nah ini yang masih terkadang masih sering terjadi, apalagi kalau dia sudah transisinya itu ke sekolah reguler, pasti akan muncul sedikit kemunduran, regresi. Yang tadi udah mau nulis, sekarang nggak mau nulis. Yang tadi udah bisa baca suku kata, sekarang nggak mau baca suku kata. Nah ini yang sangat diperlukan adanya semacam tadi guru pendamping itu untuk lebih mempercepat anak lebih mudah beradaptasi.
1: Ya, yeah. Oke, itu memang Pak, menjadi semacam kebutuhan ya untuk proses belajar mengajar ya, yeah, agar bisa lebih efektif dan juga lebih efisien ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, sepertinya memang bincang-bincang kita sudah cukup ya Pak, okay, ya. Mungkin. Tapi mungkin ada kata kuncinya Pak,
0: yeah,
1: untuk apa peran dari guru pendamping, yeah, dalam satu proses belajar mengajar untuk, yeah, anak-anak kebutuhan khusus.
0: Jadi memang keberadaan anak ini pada dasarnya nantinya memang harus mandiri, Kak Yon. Harus lepas dari pengawasan. Namun, selama dia dalam fase transisi, sebaiknya harus didampingi saat dia proses belajar di sekolah. Karena kalau tidak didampingi, akan muncul suatu penolakan yang ekstrim, di mana akan mengganggu proses pembelajaran yang lainnya. Akhirnya dianggap anak ini tidak bisa bersekolah di situ, justru pindah ke SLB dan sebagainya. Padahal bukan berarti SLB itu kurang baik, Ayon ya. Jadi sama-sama sekolah, tapi mereka lebih memiliki kekhususan. Kan kalau Kak Ayon cerita ada tadi kan SLB, ada SLB A, B, dan C, di mana mereka itu memiliki spesifikasi khusus. Kalau sekolah inklusi kan lebih reguler. Nah, kalau mereka memang memiliki gangguan di pendengaran, penglihatan, nggak apa-apa sekolah di SLB. Memang mereka bidang ilmu seperti itu. Nanti diajari isyarat bahasa, diajari huruf braille yang nggak bisa diajarkan di sekolah reguler. Tapi kalau gangguannya adalah gangguan interaksi seperti autism, seperti ADHD, seperti speech delay, atau lambat belajar, ya sebaiknya dicoba dulu ke sekolah reguler. Kan yang dibutuhkan adalah kemampuan berinteraksinya.
1: Betul, yang nah, penting itu.
0: Mereka lebih cepat harus ada guru pendamping.
1: Guru pendamping. Ya, ya memang intinya memang semua butuh perhatian khusus ya Pak ya.
0: Iya.
1: Karena dari pihak sekolah reguler sendiri juga harus meluangkan apa ya, ya waktu, meluangkan anggaran, meluangkan segala macam tenaga, itu jelas pasti. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat dan dua pekan mendatang akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya, Pak Arif. Matur nuwun.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Semua pengendara yang melewati alas roban pasti mengalami kejadian mistis. Itu mitos. Faktanya, setiap hari ribuan kendaraan melintasi alas roban dengan aman. Cerita mistis memang banyak beredar, tetapi sebagian besar perjalanan berlangsung normal tanpa kejadian aneh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Moderat FM. Kita masih di Galeri Dangdut ya, untuk kesempatan Selasa 25 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan di suasana siang yang kalau dari balik callbox di kawasan Serayu Barat, Kota Madiun, gak terlalu terik ya, gak terlalu panas. Bukan terik peyek, beda ya. Gak terlalu panas banget, tapi gak mendung-mendung amat. Sementara mulai dari kemarin loh, sekedar catatan saja, kawasan Surabaya bukan cuma sekedar hujan lebat ya, mulai pagi jam 3 sampai jam kira-kira 3-4 jaman, dan kemudian berakibat banjir. Bahkan tadi pagi beberapa wilayah di Surabaya termasuk di Benowo dan beberapa titik juga ternyata masih banjir, karena tadi pagi juga hujan lagi, di Banyuwangi juga hujan, kemudian di Bondowoso juga hujan. Tapi di Madiun masih juga terang benderang ya. Tapi kalau pagi tadi sampai sekarang nggak terlalu panas banget ya, ada sedikit sentuhan mendungnya lah. Ya apapun cuaca, tapi memang agak fenomena juga sih. Sementara di bagian wilayah Indonesia sudah memasuki kemarau, tapi justru Surabaya yang terkenal panas malah dua hari diguyur hujan cukup lebat yang akhirnya banjir-banjirnya, karena rata-rata ya sungainya nggak muat lagi dengan derasnya air hujan yang hampir 3-4 jaman, jadi meluap airnya. Jadi, dan mungkin juga termasuk selokan-selokannya yang kurang bersih, ya nggak sih? Ya udah deh, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita mikirin di kota kita sendiri. Ada banyak catatan kegiatan-kegiatan dalam Madiun Kemilo di usia baru Kota Madiun. Yang paling deket sih Kamis nanti ada karnival ya. Jadi itu malam hari, bahkan mungkin sampai dini hari. Ada tuh kawan-kawan yang memang udah siap dari sekarang, udah latihan koreo dan segala macam dengan busananya yang, kan untuk malam hari kan busana harus beda ya, harus lebih menyolok gitu, tapi bukan menyolok mata. Jangan khawatir, yang nonton gak bakal kecolok. Ya udah, disiap-siapin aja, cari tempat yang strategis. Yang jelas startnya di balai kota, Jalan Pahlawan, tepatnya di PSC kan. Kemudian melintas di beberapa titik termasuk di Cokraminoto, dan nanti finishnya kalau nggak salah di SMP 2 Jalan Haji Agus Salim. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang maksudnya. Silakan ambil titik, ikut berpartisipasi di karnival dalam rangka hari ulang tahun Kota Madiun ya, dengan konsepnya atau dengan motonya Madiun Kemilau, yang mudah-mudahan selalu kemilau ya sampai kapanpun. Baik, sekarang kita sudah di 26 menit dari 11 siang, yang mungkin jam-jam segini masih beraktivitas karena belum, biasanya kan jeda waktunya istirahat secara umum jam 12 ya.

apa ya, apa ya, produktivitasnya jelas ketika punya waktu buat jeding, ketika punya waktu buat jeda istirahat, buat istirahat. Tapi kalau mau dengerin galeri dangdutnya Mudrat FM, jelas sampai jam 2 siang.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai,
4: kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Definisi seorang mukmin. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1977, Ahmad nomor 3839.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Di kawasan Mancen, kawasan Serawi Barat Kota Madiun. Tuh kan baru udah sekian tahun lah ya pindah di lokasi baru. Tapi sekarang udah gak baru lah ya, udah lama. Tapi itulah ya, karena begitu melekatnya. Nah ya, hidup itu memang gak bisa lepas dari nostalgia ya gak sih. Ya, dan selamat siang saja buat Anda yang baru saja gabung di 107.2 Mutat FM. Kita masih punya cukup banyak waktu sampai 2 siang di Galeri Dangdut. Saya sudah belum bikin sensasi ya, sengkol sana sengkol sini. Ya udah deh, sekarang di menit ke-31 dari 12 siang, saatnya saya buat nyenggol Jeng Ani. Apa kabar? Kemarin waktu ketemu. Sementara buat Bu Ida yang ada di sekarang posisinya di mana sih? Di Papua atau di mana saya? Kalau mestinya enggak usah di ingatin ya, di setiap Selasa siang jam 10 sampai jam 2 siang itu ada saya. Kan kemarin waktu di Papua dengerin melalui di streaming sampai teriak-teriak. Ya ampun, bisa jelas banget ya dengerin Mutat FM di Papua. Wah, soalnya pakai handphone. Wah, apalagi kan di lingkungan Pemkot Papua ya kan, wifi-nya kan kenceng banget tuh, ibaratnya kayak kuda lari gitu ya. Ibaratnya larinya sampai ribuan kilometer gitu ya kecepatannya maksudnya. Ya udah, kalau lagi dengerin mestinya nggak usah diingetin lah, maksud harus setiap hari saya ingetin ya, capek dong ya. Malam juga Eko malam, siang juga buat Jeng Lani Jalan Bali, Senin harus ikut wajib ya. Apa kabar Jeng Nelly? Dapat salam dari Jeng Lani Jalan Bali. Sebenarnya sih dia ngajak bolak-balik buat main ke tempatnya Jeng Nelly, cuman sayangnya yang kadang-kadang waktunya agak susah ya. Ya udahlah, yang penting semuanya pada sehat gitu ya. Baik, jangan lupa yang belum melaksanakan sholat duhur, karena memang kewajibannya, silakan tinggalkan saya dulu di Galeri Dangdut. Jangan khawatir, masih bisa balik lagi, masih banyak tembang-tembang dangdut yang sudah saya siapin buat bisa gairahkan suasana aktivitas di siang hari ini ya. Oke, apa kabar juga buat Keiko? Kalau mamanya lagi ke Cianjur ya, kumada mang ya, bisanya kayak gitu doang ngomongnya. Kalau ya udah, ternyata berdarah Sunda, makanya nenggelis gitu ya. Keiko nggak usah senyum-senyum lah, emang faktanya kayak gitu, mau ngapain lagi ya. Tadi Denny Caknanya udah loh ya. Keiko apalnya kalau gabung sama saya cuma Denny Caknan doang, mentang-mentang pernah foto bareng, pernah-pernah salaman juga ya. Iya deh. Tapi katanya nggak apa-apa lagu-lagunya Denny Caknan, pokoknya suaranya Denny Caknan. Ya udah ya, kapan-kapan saya ajak ke Ngawi nanti ya. Kapan-kapan, nggak janji loh ya. Salam buat semua keluarga yang mungkin ada di kawasan Agus Salim ya. Oke, satu lagi siapa lagi ya yang mesti harus siapa yang saya punya keyakinan. Ah, Mas Suud, apa kabar? Kapan itu pernah ketemu? Waduh, sekarang tongkrongannya udah naik roda 4, nggak kayak dulu zaman nyanyi karaokean di moderato ya. Ya itulah hidup, ada progres, dan ketika saya melihat orang-orang dekat saya progresnya naik tajam, itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Meskipun saat itu saya nggak sempat nyapa karena Mas Suud kelihatan juga sama keluarga sudah mulai mau naik mobil gitu loh. Jadi saya rasanya senang banget ya, melihat kebahagiaan orang, benar tulus banget ya, meskipun gak sempat berkomunikasi. Lagian kalau ketemu tertunda, Mas Suud bisa tertunda, kasihan keluarganya. Karena kalau udah ketemu tuh ngobrolnya ngarol ngidul, pasti hubungannya dengan ngobrol tentang moderato, gak ada lain ya kan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Masih tersisa 25 menit ke depan kencan suara kita di Galeri Dangdut kesempatan Selasa 23 Juni 2026 ya. Di belakang suara saya masih terngiang-ngiang pedangdut senior yang sudah melampaui beberapa dekade, Isda

0: Money Vibes, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go!
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Weezer dan juga Wednesday kompak mengusung karya keren berjudul We Might As Well Be Strangers. Tembang yang satu ini menampilkan kolaborasi istimewa bersama dengan Carly Hearts Band dari band Wednesday. Proses pengerjaan materi album ini melibatkan perpaduan energi dari dua produser yang berbeda. Hasilnya tentu saja sesuai ekspektasi. Oke, langsung aja yuk kerabat moderator nikmati dulu cuplikan karya yang satu ini. Temukan versi lengkapnya hanya di program Expresso Radio Moderato.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Definisi seorang mukmin. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1977, Ahmad nomor 3839.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: Hasilnya, gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Weezer dan juga Wednesday kompak mengusung karya keren berjudul We Might As Well Be Strangers. Tembang yang satu ini menampilkan kolaborasi istimewa bersama dengan Carly Hearts Band dari band Wednesday. Proses pengerjaan materi album ini melibatkan perpaduan energi dari dua produser yang berbeda. Hasilnya tentu saja sesuai ekspektasi. Oke, langsung aja yuk kerabat moderator nikmati dulu cuplikan karya yang satu ini. Temukan versi lengkapnya hanya di program Expresso Radio Moderator.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Bos,

0: es lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makan!

0: mitos atau ke fakta?
1: Semua pengendara yang melewati alas Roban pasti mengalami kejadian mistis. Itu mitos. Faktanya, setiap hari ribuan kendaraan melintasi alas Roban dengan aman. Cerita mistis memang banyak beredar, tetapi sebagian besar perjalanan berlangsung normal tanpa kejadian aneh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik,

0: sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Definisi seorang mukmin. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1977, Ahmad nomor 3839.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Mode Rato. Mode

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Moderator Bang dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderator, berikut usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Langkah ini sederhana, tetapi berdampak besar pada kesehatan jantung kita. Teratur berolahraga. Berolahraga secara teratur sangat baik untuk kesehatan jantung. Aktivitas fisik dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengendalikan berat badan, dan mengurangi stres. Disarankan untuk melakukan olahraga moderat selama setidaknya 30 menit pada sebagian besar hari dalam seminggu.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Semua pengendara yang melewati alas roban pasti mengalami kejadian mistis. Itu mitos. Faktanya, setiap hari ribuan kendaraan melintasi alas roban dengan aman. Cerita mistis memang banyak beredar.

Sore musik dan rumah masih Mudra TVM Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah kembali dalam menikah kalian kalau di Mas Putih Menteri Program dan Dulangkam Soho Campora Sari. Kalau terus dinten menikah dinten nih Selasa lagi malam Rebo Pahing sudah dipunyai kaping 3 Condro Juni waraso kali 6 inggih mawantu-wantu sangat estu kalau nyemelo atur yang gempil kamardikan panjenengan seperlu kerso midanget nih nyawi jiwa wonten dirgantara setunggal atus pitu koma kali MHz moderat FM jarum musik lain informasi iki wonten yang program dangdut langgam lan campur sari kaludangan dalu menika. Masak yang ngono bareng. Lah ngene. Tiang niku nek guyu, nek gumujeng manat nandakne atine seneng senajan tanggalipun tanggal sepuh. Wah, sing penting semangatnya tetap nem ngoten lho. Umure oleh sepuh ning tetap semangat energik, semangat ya kados dene kawulamu muda. Ngaten nggih. Ben awet aturip ngoten lho. Makanya awet urip panjenengan kagungan kata wekdal saged momong putu wayah buyut canggeh wareng udeg-udeg gantung siwer lan sapa itu kalian pun yuh umure dawa mas langke waulalam bisa wam sing disuwun iku nopo sing penting ini umure berkah dawa murah berkah nggih padha mawon gitu. Umure ra patek dawa ning berkah barokah insyaallah nggih mugi-mugi swarga utawi jannah ganjarane. Senes mbak jannah lho mengko diwastani kenur jannah wonten. Jannah niku bahasa Arab dari surga atau swarga. alah lagi awal kok bahas surga to Mas. Mas lah pripun? Dadi bahas napa? Sawetawis saat menika kahanan kita medhun iki wonten kanan kiri pun ngeten iki musime musim kemarau wonten iki kala wingi kula mirsani wonten media sosial niku enjing jam sekawan enjing kula bar ngeteni pesenan niku lho lah daerah Sidoarjo Surabaya sebagian menika jawah deres piye ora penake wong badhe makaryo lah ngeten kita menake wong badhe makaryo gitu. Di Makaryo niku sepi to. Soale dalane napa? Dalane kebak toya lajeng jawah deres. Udan menika rahmat perpamit dengan sutresna. Mungkin tumune rahmat lumantar dumawahing toya jawah. Pramila kula panjenengan iki menika dipun anjuraken donga wonten sak lebeting derese toya jawah. Donga jumbuh kalian nangen-nangen kula panjenengan, insyaallah Gusti Allah ngijabahi, Gusti Allah paring napa ingkang dados hajat niat kula panjenengan dipun kabulaken. Amin Allahumma amin. Ngeten niku kula natos lho kula niku nderek slametan Mas jaran kono dadi kiai. Kiai nopo. Saat kelima rong kelima balik ke walau ayah nggih. Podo-podo ngatur nih. Mungkin-mungkin napa yang kalau terakhir wonten guna manfaatipun. Ngaten lho, kula niku ngaten lho. Wong niku urip neng alam dunia sepisan kudu ono guna lan manfaate gitu. Kanjeng Nabi sampun dawuh khairunnas anfa'uhum linnas. Umatku sing paling apik, sing paling becik ya iku umatku sing migunani manfaat tumrap liyo liyani. Uripe kula panjenengan niku manfaat maslahat kagem umat. Ora kok urip niku arogan. Sakwiyah-wiyah menangan cengkre lho kasih seneng kok kata cengkre. Wis nek dibawa cengkre ngoten kula wis gemes restu. cengkre wi lho, cengkre ning kata-katane wis pas nggih. Wonge modele piye, lambene modele piye? Nggih to. Lha sih. Ya
penyiar ini boten jengkre, lembah manah gitu. Berbudi bawa leksono. Ajer ajur andap asor. Yen cinontro tur arupa. Nggih bendung dhele. Ya mesti bendung dhele digunggung dhewe wing boten tegasaken menika sifat sombong. Kanten sifat sombong menika saged napa numbangaken kula panjenengan wonten ing sak napa kurping langit sak lumayan bumi. Aja sombong walaupun iku sekedhik. Hatta min fadli Rabbi istiqlalu namung saking peparingipun Gusti Allah. Ngoten mawon. Nggih. Lah ngene. Sing paring Gusti Allah kula panjenengan iso ngeten iki rumasane sapa? Iso dhewe. Lho. Aja sembarangan gitu. Boten wonten daya linangkung kejaba Gusti Allah Kang Maha Agung. Nah, niku lho. Sing kita dipun wigatosaken menika niku gitu. Kerantan kadang kali menungso menika rumangsa bisa ora bisa ngrumang sani nggih. Atus dene wonten wonten WhatsApp. Wonten WhatsApp. Ha. Menika ingkang kedah dipun dekatosaken estu ingkang dados ngendenganipun para sepuh nggih ingkang kudu dipun napa nalar nggih wonten sak lebeting kalbu kula panjenengan sing adoh nika dudu Gusti nanging pangilingmu sing peteng dudu dalan nanging meripat batinmu sing ilang dudu cahyane nanging kowe kang kesasar ing padange bayangan. Nah niku lho. Manungsa niku kudu dadi sirojan munira, kudu bisa bersinar untuk dunia sendiri dan juga orang lain. Makane klambine nek aja jenenge surjan, salur niku lho. Nek numiyen menika sing diagem ning Sunan Kalijaga niku ngemu pasemon sedaya. Ngemu filosofi, ngemu teges surjan, nggih. Saking tembung Arab sirojan munira. Pelita hati gitu. Dadi wong urip kudu bisa manfaat, kudu dadi pepadang. Kudus jadi contoh tepo telodo sing apik tumrap diri pribadi lan kiwa tengene ugi liya liyane ngoten. Ya kok menu kula sing meneng. Jenenge sing midhangetne. Ya sampun, sampun sampun midhangetaken rumiyin. Tempat jandhaipun ing badan derek ngregengaken monggo via SMS wonten 081234147272. Telepon online offline wonten 0351454312. Ikine moderator wonten @radio_moderato_fm, Facebook fans pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

Jajalan aku nggih, kalau mau jajal penyari mboten. Tembang ini ku lho judule jajalan aku. Nah, ora. Nggih. Saya terus kan titik wekdal wonten studio wonten kalau dengan telah menikah jam 8 langkung jam 12 menit nggih. Karena sangat teman-teman dulu telah gamblan campur sari kan BDK kira-kira menteri di panjenengan ingkar dalam ikan ingkar ingkar sari ro ngerawihi acara no pokoknya mau nengkang gendeng jeneng pun kalian suruhan lah niki kalau mau ibar malas ini pun kata sangat saking pada bukan seni keren gelar acara suruhan atau si pun menten acara ruatan masal gitu. Monggo nih badai ngeluari suker-suker to sial dangkal gitu wonten ing tahun menikolan tahun ingkang badhe kalambahan nah monggo nganten nggih. Kagem panjenengan kadhalu menika sastia tuhu tap tak kulen info bahagia nah wonten salah penting wulan Muharram utawi wulan Suro menika wonten siam inggih menika ingkang kawastanan siam Asyura. Nah, wonten sekawan pilihan siam menika nggih. Siam ingkang sepindah menika siame tanggal 9 lan 9 10 lan 11 Muharram. 9 10 11 siam ingkang kalih menika siame tanggal 9 lan 10 Muharram. Siam ingkang ketiga siame tanggal 10 lan 11. Siam ingkang angka sekawan menika mulai tanggal 10 Muharram mawon. Nah, kagem panjenengan nek benjang badhe nglampahi siam, insyaallah kawastanan siam Tasu'a. Utawi siang pada tanggal 9 Muharram. Insyaallah binjang Rabu 24 Juni 2026. Lajeng tanggal 10 insyaallah tanggal selangkung utawi Kamis menika siang Asyura utawi 10 Muharram. Nggih. Kanthi napa siang wonten dinten Asyura menika kula panjenengan menika ngarep-ngarep ridhanipun Gusti Allah supados dosa kula panjenengan setahun ingkang sampun kepengker menika dipun ngapunten dipun paringi sepuro nggih menika sahih hadisipun saking hadis riwayat Muslim nggih nomoripun 1120 kali utawi 2700 sekawan dosa nempu niki A1 gitu soalnya injang niko siame Tasu'a jeng ben siame Asyura dan ya beda ngelambai siam monggo saya sangat dan kata kegiatan kados dene santunan anak yatim kotmil Quran gih mengerti bulan Asyura sewu sekawan dosa walu tahun menika wis pun monggo kersa panjenengan derek sing pundi sedaya sae nggih sedaya sae pundi ingkang dipun dereki kantun panjenengan ingkang badhe nglampahi nah lanjut nggih rum gelar sametan Mas Mendino iki aku alhamdulillah masakku iso sudo menghemat pengeluaran bar magrib biasanya selamatan ku wakil alhamdulillah neng ingkang dipun wigatosaken estu sing penting ibadah makdoi tetap dilampahi nggo pas selamatan terus iso jamin panjenengan tinolak balak lan bencana mboten saged gitu si saged nolak balak menika nggih kula panjenengan ingkang ngulir budi ngupaya dhewe nyuwun DDP dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa supados tinebahaken saking balak bencana senadyan to wonten mafudut nggih bahwasanya napa tiang menika asodakoh tulis dafnil balak sedekah menika menolak balak nggih sadurunge balak menika dumawa saking langit dari 70 pintu nah menika ditolak saking sedekah kula wau nah sedekah macam-macam sedekah kanthi
wilujengan utawi slametan wonten salah peting wulan Muharram angsal mawon. Kudu ikhlas lahiran batin. Ora oleh pilih-pilih. Mengkai tak senengi tak tekani, sing tak senengi tak tekani ora oleh. Sedaya tiyang niku sae, sing mboten sae, ati pikiran lan tumindake. Dene pendhidhi wong sae yo kabeh kudu pikirane apik, atine apik, tumindake nggih apik. Ora oleh pilih-pilih. Gusti Allah niku Maha Rahman Maha Rahim, mbok menawa manjing wonten jiwa raga kula panjenengan kan nggih alhamdulillah. Dadi wong niku aja sok gampang nyemoni nyepatani aku kae iki wong ngene-ngene aku gak seneng. Dundang gak enyang aku walaupun omahku cedhak ora oleh. Sedaya manungsa wing menika wonten ngarsanipun Gusti Allah sami sing mboten sami amal ibadahe. Ini penting tu ngapik gini ku, hati ni ku tu apik, pikiran ni ku tu apik, tu minta ku tu apik. Sedaya tiang ni ku saya, simbolan saya hati pikiran tu minta. Nah, kau tahu. Nek pengen istiqomah sodako awak dewi limongko. Kulo panjenengan menika kagungan engkang kawastanan ros-rosan. Milai pucuk rambut ngantos pucuk sikil cacai 300 sami kali dino setahun. Carane nyodakoi ingkang kolomben sampun dalam aturaken kanti ibadah sholat duha. Mendino sedakoi lo mantan nonton iku kan singangat istiqomai singkayane pinuju repot gayane akeh ora iso ditinggalke. Unta wekdale enten kantun kula panjenengan niku kersa mboten ngoten mawon lho. Pinten dangu to salat duha ngoten lho nggih. Nah, niku cara sedekah badan kula panjenengan pribadi nggih niku sanesipun dibentengi kalian waosan Al-Fatihah. Ngoten lho. Kudu dipun lampahi. Oke Mas, monggo. Wes sowan rasa kleng sekleng sekleng. Ngoten niku carane nggih. Bentenge Suratul Fatihah sing saged mentengi kula panjenengan saking perkara-perkara ingkang saged damel kapitunan, ingkang saged nglancar urusan kula panjenengan, ingkang saged nglancar rezeki kula panjenengan. Pramila awake dhewe iki di Fatihah. Nggih. Khususan ilaruhi fil jasati ya ruhe ya jasate difatekai ben apa tansah bekantuk kanugrahan saking Gusti Ilahi Rabbi sanesipun niku ditambah sholat duha sebagai bentuk sedekah kula panjenengan nyedekah ya awake dhewe mendino ternyata niku wah la ilaha illallah nggih istiqomah ngoten lho. Nah niku sing dicatet sing penting dinggo gemi. Lah niki enten informasi mele ingkang sae sanget mbok bilih panjenengan asring salat berjamaah. Nek imam sampun ngomong waladolin panjenengan amin lho. Ada jeda sebelum amin. Ben insyaallah kanthi rahmat nikmatipun Gusti Allah kulo panjenengan sakit melebet swarga bareng-bareng kalian tiang sepah kulo panjenengan di sela-sela waladolin kulo wau maus Rabbi Firli warham Rabbi Firli wali wali daya warham huma kama robayani songiro insyaallah mungkin sakit melebet swarga bareng-bareng kalian tiang sepah kulo panjenengan lajeng amin. Nungguin ini pun penting. Penting niki. Neng kadang-kadang saya bawang niku lali al insan makhluk kotak wanisan manusia nih misalnya nih lali. Kadang-kadang manusia lali. Berjamaah untuk kuwas sesoamin Rabbi Firli, wali wali taya, warham huma, kama robayani sohiro. Nebus warga insyaallah bareng-bareng kalian terpang yang sepah kula panjenengan lebar salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nengen bariku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngiwo lajeng maos kalimat alhamdulillah ala nikmatil iman sepele tau nggih apa tau
Jangkepe alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Bibar sholat, bibar salam. Wonten dong nggih. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Setunggal pareng, kalih pareng, tiga pareng. Menika ngendikanipun Mbah Yai. Nggih. Muhammad Solihun saking Jawa Tengah. A1 menika pendhawu kiai. Ben kula panjenengan napa benjangipun dicatet dados penduduk swarga. Para ya ampun tenan. Wah. Kadang kowe lali bersalam lancing, bersalam lencing, kadang wis ora ndonga. Ora wirid, ora dikir lan sadurungipun langsung lancing. Masa niki lagi. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Ping tiga ke para Tarni kundungo istighfar. Lajang ma'as Allahumma anta salam aminka salam wa ilaika ya hawda salam fakhayana rabbana bisalam wa akhirna janata tabi salam tabarok wa rabbana ya ta'ita ya ta'ita wa ikhram. Lajang ma'as la ilaha ilallah wa ta'ala syarikalah lahum ikula alhamdu yuhi wa mitu wa Allah ala khulus ayin qadir ilahi rabbi anta mumana. Subhanallah ping tigang dosa tiga. Lajeng alhamdulillah ping tigang dosa tiga. Allah abad ping tigang dosa tiga. Lajeng maos ayat kursi sepindah. Lajeng maos surat al-ikhlas falak anas sepindah. Nembing dungo urutannya ngonten nek bar sholat loh nge. Ngelatur ini kelebar sholat lali mas naung jenenge menungso. Lali sinau mulai kaya mangsane lho. Ngoten nggih. Sadha wis wekdal sampun dicatet 83 langkungipun sampun sekawan likur menit. Sampun menika samapta Mbak Ajeng badhe ngaturaken tembang candhaipun. Tetap setia tuh manunggi raos teman-teman Data FM Jalur Musik lan Informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaat.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Ngaturaken gumantung teman-teman jenengan kan jalmun kan sastia tuh midhangetaken program dangdut langgam lan campur sari mes tengah sedoso cepeleleh sampun kan tuh sampun ya Allah ya Rabbi kesel mas sami tiang niku nggih jer manungsa limrah niku ngene kesel ini salah ini lali pramila sijilan-sijil ini kudu saling mengingatkan akan suatu kebaikan. Mas Adi teman-teman jiwan, alhamdulillah dalang puri dolaku tenan mora. Nah dalang puri dolaku napa niki ingat diperkesakan. Insyaallah mengesakan kulaturakan. Ngeten Mas Adi sak kurping langit sak lumayan bumi dalang puri panggah selalu di hati. Ha ah, ah, ah. Ha ha. Ah nampo tenan iki. Sing terus di washing pun dene. Oh, anu. Ngeten-ngeten. Wis ditresnani niki jelas. Lah dalalah nggih nggih. Love. Love itu. Lah dibuka hilang. Terangkan gimana ini Kang dalemen kataan sastia tuhu. Mbak Bileh. Kita medion ingkang nembe yuswa 108 tahun menika katasaken acara-acara ingkang dipun gelar ning Alimawan wonten agendanipun lumantar pemerintah Kota Madiun apa nggih websiteipun lajeng enten bener kok maksudnya wonten bener kula bisa kula mendhet liwat alun-alun niku kidul alun-alun kula alam nggih boten mboten jalan pesane wonten agendanipun lumantar Pemkot Kota Madiun wonten mboten ngertos nggih. Jadwale sampun enten sedaya kantun mirsani panjenengan ningali jumbo kalian kalau dangan panjenengan piyambak-piyambak ngoten nggih. Ya, lunggari isu-isu, lunggari bengi, lunggari awan gitu jumbo kalian lodong lodangipun panjenengan. Nah. Babakan lodang. Nah, ini ku sampai Piala Dunia sebulan ini. La ilaha illallah. Sebulan ini ku enten acara nobar nonton bareng. Wonten papan-papan panggenan ingkang dipun samektaken kalian para warga untuk melaksanakan yang namanya nonton bareng. Nggih. Okay. Seneng-seneng ningali tiang sepak bola. Nah. Seneng-seneng, tapi seneng-senenge uga oleh kebablasan, ku terus totoane nggih ora oleh. Dosa mlebet perkawis judi. Nggih, haram ora oleh. Kowe jago piro? Kowe jago ndi? Kono apa kae? Skore piro? Nek aku menang sak mene, nek kalah bayar aku sak mene lho, ngoten niku gak oleh, nggih. Niku ingkang kedadosan mbok pilih wonten lingkungan kula panjenengan ya ora sah melu. Gena mboten. Jaman sakniki, kula wonten cerita. Kula kala wingi siang niku nalika kula salat zuhur wonten lare ingkang silaturahmi wonten papan panggenan kula ning rencang kula sing menghandle sing menyambut. Nggih, Mbak. Ada yang bisa dibantu, Mas, mau nawarkan parfum. Loh, saya enggak pernah parfum, Mbak. Ya siapa tahu saya bisa bantu masnya untuk memilih parfum yang tepat. Saya spilkan nanti produk dari kami. Oh enggak Mbak, mohon maaf. Saya enggak pernah parfuman. Saya cukup pakai pelembut dan pewangi pakaian. Wah banget tenjan, teman saya setan bisa. Terus punya wanginya kocok keluar ini unik. Asli real ini. Lari kita saya sugeng atas aniki. Rambutnya gondrong. La ilaha illallah. Kula niku lho berarti salate gak kusuk no Mas. Lho kula niku gadah kuping sik tengen rumasane pripun. Salate ku nek digawel kusuk niku wis ta sepira kusuke wong. Mesti celuk sekadah sing iso ngrungokne. Salat niku kan ibadah. Urip sakjroning mati, mati sakjroning urip gitu. Diarani mati kok cek iso obah gitu. Iktidal, rukuk, sujud lan sak pitunggalanipun. Ngaten nggih? Diomong mati saya obah, diomong napa urip tapi kok mati celuk ira nyauri. Ibadah salat remasane. Salat nyauri kok ya masane iki salat apa dolanan ngoten. Enten tiyang pinus salat gitu, enten tiyang mlebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho niku jenenge salat.
nyawari uang masa nih pripun ngeten nggih. Intinya dari pelajaran itu adalah bahwasanya ada seorang anak remaja putri nggih yang masih sangat belia usianya. Sik kali kula nyepake lagu di mana kula lali nggih. Ada anak yang masih belia di tengah teriknya matahari, dia menjual produknya untuk bisa menyambung hidup kemungkinan nonton, atau paling tidak untuk dirinya sendiri atau membantu perekonomian orang tua. Nggih jenenge Charles Parfum, nggih mesti nggih ayu payungan mupe saking kidul ngelerek ngaler nyebrang ratusan yang bakul-bakul pedagang kaki lima nginawaki bakule sing tumbas. Alhamdulillah buat nonton sing tumbas itu kulo langsung ternyuh ingetan nek kulo gale panjenengan gadah putri sing seusia itu sudah masuk dunia kerja panas-panasan go payung menjajakan produknya tidak laku, dia harus berjalan atau tidak dia mendapatkan target dari produknya dari perusahaan atau instansi yang dia menaungi dirinya untuk bekerja-bekerja di situ kan gitu pun ya betul gak popo mas ngejenengi ngelatih mental bocah ini menunggui kudunya. Bocah ki ben ngerti, ben senyur teni wong bahwasanya dunia itu memang keras, dunia itu memang kejam. Nggih, betul, betul. Mendidik anak untuk mandiri memang harus jangan seperti itu. Harus banyak berinteraksi dengan banyak orang, beradaptasi. Semakin dia itu berinteraksi dengan banyak orang, semakin dia bisa menempatkan dirinya. Di lingkungan manapun dia berada, kalau dia sering berinteraksi dan beradaptasi akan bisa menyesuaikan diri. Tapi ada satu hal yang ternyuh kalau mau nek umpama niki putra putri panjenengan ya Allah nggih umpama dadi wong tuane ora ya terwenyo ngerti anak ya Allah anakku panas-panasan nggowo payung dodolan ora payu rasanya umpama dadi wong tuane nggih selain kalau mau nggih sisi baiknya adalah itu tadi mendidik mental anak untuk bisa mandiri tangguh gitu dan lain sebagainya dan sebagainya. Di sisi lain mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan bocah ayu turut ratan mesti senjaraknya kan kata bagaimana cara dia menghindari itu semua di sini cik bocah cik nom baperan mungkin esok sekak menuneh panas-panas dijaraki wong dinyang lulu dinyang maksudnya produk ini ku lo senes wonging untuk lo urasin dodol lansa api tenggala nih pun ngerti nge jadi ya itulah yang namanya lika-liku kehidupan memang kita sebagai orang tua memang mengharuskan anak-anak kita untuk bisa mandiri dengan caranya sendiri-sendiri bisa lewat keliling bisa lewat interaksi banyak orang karena pendewasaan seorang anak untuk bisa berpikir secara bijaksana itu kalau dia sudah jauh dari orang tua. Kalau masih dekat dengan orang tua seakan-akan anak yang sudah gede wis SMA wis kuliah wis nambudamel ke rumah sana buat cicili tumrape tiang sepai gini apa ten? Apa sedih diwangi tekoni dan sepai teman-teman. Tapi kalau jauh dari orang tua dia akan mandiri. Bagaimana cara supaya dia itu merasa jauh dari orang tua, yuk dimulai dari dia sendiri. Bahwasanya harus ditanamkan orang tua itu tidak akan mendampingi anaknya itu selamanya. Suatu saat akan kembali kepada sang pencipta, giliran dia sebagai pemegang tongkat estafet untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan dan apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya kan ngoten. Itu harus ditanamkan. Caranya mendidik anak untuk dewasa niku ngoten. Nduk le ayah lan bunda kira bakal ngancani awakmu selawasi
bakal ya pakmu besok itu urip dhewe. Ya mulane sakmu saking mulane saka saiki kudu iso mandiri. Sregep serawu. Nggih, sregep ngelampai kegiatan sosial ben besok ora kaget. Jenenge wong iki siji-siji niki mesti ora padha. Kadang omongane karo perbuatane ora padha. Kadang padha omongane karo perbuatane. Lah ngoten lho. Biar bocah itu mengenal bahwasanya karakter seseorang itu yang luar biasa majemuk, heterogen yang ada di lingkungannya itu begitu luar biasa dan menjadi hal yang harus disesuaikan, diadaptasi oleh putra-putri kita. Ngoten nggih. Nah, kulo cerita nih kulo es tu siang-siang nih, walah. Pengen kau ngeten, nek kulo api di kulo kulo mengke kok. Mas Muti kan karo demenane lo, ngoten nih kau. Karo kulo nggih. Sartak teko nih sudah makan belum? Sudah istirahat, sudah sampai mana? Apakah di target? Lansap tu pun karo kulo. Tapi ada sisi lain yang yes os, ya kita lah. Kita bantu doa lah sementara, nggih. Karena takutnya terjadi fitnah, gitu. Karena adewe apik neng tumpape wong liya sinyawang, lho. Mas Mukti jarake cewek SPG parfum. Kayak dijak mangan neng kono kae, lho, playboy lho. Tampak seperti itu, tapi kenyataan kan mboten. Karena adewe apik neng malah jadi fitnah. Makane sementara didongakne malah start. Ditungakne dalam hati muka-muka lancar segini pun lancar nyambut gawe ora ana sing bidung ora ana sing rubedani ora ana sing jarake ngoten begitu nggih termasuk hal-hal lain nggih yang kita tidak tahu bagaimana latar belakang keluarganya dia seperti apa kita doakan saja sementara daripada timbul fitnah paham nggih. Kulo lanang dhewe wedo cek nom. Sak mbak yune anak kulo umpami umure. Wong sing gak ngerti kulo, wong sing ngerti kulo sebagai seorang mukti. Mas Mukti kok dikenalan wayu SPG parfum kok gak demenan ya. Orang itu kan melihat dari luarnya kadang. Tapi nek orang yang paham dengan kita bener, oh Mas Mukti kan nulung kae. Lah, ngoten lho nggih. Wong kabeh niku sae, sedaya tiyang niku sing sae sing mboten sae. Hati, pikiran, lan tumindake. Nah, ini lho. Yes, penting. Nah, babakan salajengi pun kagem panjenengan ing kasamun karawan petugas sensus ekonomi tahun 2026 dipun siapakan sedaya data kecuali yang sifatnya pribadi, private and confidential, pribadi dan rahasia sangat tidak usah di napa dijawab termasuk mengke panjenengan niku kerjane napa, usahane napa, sing kakung usahane napa, napa sing sedulur usahane napa. Lajeng income piro sesasi? Ping sesasi ping setahun. Lajeng kadah napa mleh kadah saha mboten. Omah niku ngontrak apa ngene dhewe, kendaraane pinten? Nek ditaksir regane piro? Ngoten niku. Nggih. Lengke lho, nek biyen cethek geni ning nggo kayu bakar apa nganggo kompor gas, gas sing pirang kilo, 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo. Nggih, kula rin petugas. Kula bertanggung jawab memutakhirkan data dari klien atau kunjungan saya pada rumah tangga tersebut. Ojo didelok konjo omah. Konjo bakar ngene berarti diangen-angen kayu bakar. Oh iki kompor gas. Oh iki omah ngene. Oh lantainya keramik dan sebagainya. Lho, dan ngapa tekan lantai barang lho? Estu lho. Usahane pun pinten taun. Ngoten niku tekanane. Yo nggih. Sensus ekonomi kebanyakan wanita nggih. Yo ada prianya tapi kan kebanyakan wanita sing dados petugas sensus ekonomi. Untuk panjenengan yang didatangi petugas sensus, jangan khawatir dan bimbang, ada data-data rahasia yang tidak perlu jenengan ungkapkan. Secara global mawon pertanyaannya kalau wau garis besarnya sampun kulaturaken dumateng panjenengan, nggih. Jawab apa adanya. Kalau misalkan itu menimbulkan fitnah, menimbulkan hal-hal yang tidak
sudah istilahnya membuat kerancuan atau ambigu atau membuat ragu-ragu, tidak usah diatur nih. Cukup seperlunya saja, terima dengan baik. Kalau misalkan jenengan ragu terhadap petugas tersebut, minta surat tugasnya ada, kemudian ID card-nya ada, barcode-nya bisa di-scan. Bahasanya dia itu petugas sensus gitu, petugas lapangan atau petugas pengawas lapangan. Ini. Pengawas atau petugas lapangan ada dua. Kalau pengawas itu adalah dia membawai 3-4 atau selebihnya petugas lapangan yang ada di wilayahnya. Tahu loh, soalnya dia petugas sensus. Ngaten nggih. Jadi memang datanya akurat. Harus sesuai dengan apa yang menjadi survei pada itu. Survei ini apa? Dino kuwi ya kuwi ditulis. Oke. Okay. Maksud mungkin ada foto, ada hal-hal lain yang disertakan pada waktu pendataan. Ngaten nggih. Kita harapkan bahwasanya sensus ekonomi ini berjalan dengan lancar dan bisa memetakan kehidupan ekonomi warga masyarakat Indonesia, terutama para pelaku UMKM, pelaku usaha, untuk bisa diperhatikan, untuk bisa diberi bantuan, untuk bisa diberi pelatihan oleh pemerintah setempat, mulai dari ini paling bawah sampai nanti mungkin bisa disampaikan ke atas, sehingga bisa terjadi sinergi, bisa terjadi korelasi, bisa simbiosis mutualisme antar pemerintah dan pelaku usaha. Ngaten nggih. Jangan hanya di saat kita usaha, kita tidak ada bantuan apa-apa, di saat usaha kita jaya, ada petugas datang yang petugas pajak yang datang ke rumah untuk menagih pajak. Ngaten lho. Nggih. Usahane ra ketok, nek usahane ketok parane petugas pajak ngusane jenengan pripun? Ngoten lho nggih. Jadi memang harus ada simbiosis mutualisme, harus ada korelasi, harus ada balance dari pemerintah dan juga pelaku UMKM supaya bersinergi, bekerja sama. Bahwasanya orang ini adalah pelaku usaha yang saya akan bantu sesuai dengan bidang usahanya.

ya bank ya akeh gitu, koperasi ya akeh lah ngoten iki lho. Kadang kala seperti itu, ngoten nggih. Ini jujur fair-fairan mawon. Harusnya di cover dari dalam koperasi merah putih. Di cover itu di data. Jadi kita harus terjun turba, bahasanya partai ini turba, turun ke bawah nggih, untuk bisa mengetahui potensi-potensi ekonomi para pelaku usaha yang ada di wilayahnya. Tolong RW, sama nyekel sa RW nggih. Sampeyan RW 1, 2, 3, aku tak RW, aku loro RW 2 sama RW 3 nggih. Ada kan pengurus koperasi merah putih gitu, yang bertugas untuk mendata orang-orang yang ada di bawah supaya bisa di napa nggih, bisa dikumpulkan menjadi satu di dalam wadah koperasi tersebut. Kurang apa to wargane, oh kurang ini ngoten dan sebagainya, bisa dibantulah. Jangan hanya simpan pinjam, jangan hanya modal uang, tapi juga mungkin yang dibutuhkan bukan hanya uang saja, tapi skill, peralatan usaha dan sebagainya yang harus memang dibantu. Oke. Peran serta pemerintah memang harus benar-benar dibuktikan, benar turun ke bawah untuk bisa mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di masyarakatnya. Kudu ngoten, ngoten lho nggih. Jadi harus ada inisiasi tersendiri. Gitu nek pengin berkembang, pengen maju ya kudu bareng, ojo maju dewi, maju dewi kok gitu, saking kemajone gitu bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Ngoten lho nggih. Mungkin kalau panjenengan yang gak ada apa kegiatan usaha atau UMKM diperhatikan oleh pemerintah, bukan namun diperhatikan mawon, tapi diberikan pelatihan, diberikan bantuan baik peralatan atau modal dan hal-hal lain termasuk jaringan dan sebagainya, harus dibantu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pelusaha, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ngaten nggih. Nah, pun sawedi tekani petugas sensus ekonomi. Sing penting niku resmi petugas. Karena zaman kulo riyin niku ada petugas yang nyarus jadi petugas ekonomi, akhirnya dia menipu. Sing penting dipun suwene satu ID card, dua niku surat tugas diwoco, rompi ngagem rompi nggih. Rompi ini adalah petugas sensus ekonomi 2026 niku diwoco se. Ora kadang wong jahat ku iso lho Mas jilih rompine wong terus nyarut di petugas saged. Mamilo niku surat tugas itu harus diperlihatkan termasuk ID card ngoten nggih. Tanya alamatnya, kalau njenengan sik curiga suwi KTP foto. Karena hak panjenengan, hak yang didata adalah tahu identitas dari orang yang mendata termasuk KTP-nya. Tidak hanya ID card, tidak hanya surat tugas. Saat ini kenapa banyak kejahatan, banyak modus-modus pencurian yang berkedok petugas apapun, betul, tukang PLN, tukang sensus, gitu, petugas PDAM, pripun jenengan, seragamnya apa, waduh, rupa pleketi plek, neng ternyata penipu. Nah, betul nggih, kita dipenuhi kata-kata satu. Tapi semoga pemudang ketakan teman-teman pun Mas Arya.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Ya, terima kasih.
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
0: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
0: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
0: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
0: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Lengkap dadu lengkap so campur sari kalau dengan tali menika. Iki makaten temai pun akazare. Aksara-aksara iki. Informasi kagem panjenengan warga Kota Madiun dan sekitarnya. Nah, Anda bisa menyaksikan Madiun Spektra Karnival pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 18.00 WIB sampai selesai, ngaten nggih. Lajeng Madiun Spektra Karnival kalau wau rute nih pun. Mulai dari Balai Kota Madiun, lajeng Jalan Pahlawan, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Musi, Jalan Haji Agus Salim, finishipun ngajeng SMPN 2 Madiun. Nah, startnya dari Balai Kota Madiun Jalan Pahlawan. Panjenengan saged napa ningali Madiun Spektra Karnival 2026 nggih. Saatnya Kota Madiun bersinar dalam lautan warna, kreativitas dan juga budaya. Nikmati kemegahan Madiun Spektra Karnival 2026, sebuah parade spektakuler yang menghadirkan kostum-kostum megah, atraksi budaya yang memukau serta penampilan terbaik yang akan menambah manjakan mata dan menghidupkan suasana malam di Kota Madiun. Anda bisa menyaksikan kemewahan kostum, ragam seni dan budaya, kreativitas tanpa batas dan juga hiburan yang meriah. Catat tanggalnya Kamis 25 Juni 2026 jam 6 petang sampai dengan selesai. Kali lagi, start dari Balai Kota Madiun dan berakhir atau finish di depan SMPN 2 Kota Madiun. Makaten informasi ini pun kasih kata dalam terakhir. Kalau dengan dalam menikah terakhir gue manun kagam kawi katusan pun sugeng dalu sugeng pisahan KTP itu ngasih ngatur jauh-jauh yang tetap aja gak usah radio moderator. Kali ini ingin sambil kalau salam ilami usana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun
1: iya, kamu ikutin bayangan aku ya.
2: Oke, baik.
1: Aku yang bayangan baru ini.
2: Oke,
1: okay,
2: oke.
1: Okay. Mari kesana dulu.
2: Ready.
1: Salut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kecelakaan di alas roban selalu disebabkan oleh makhluk gaib. Itu mitos. Faktanya, sebagian besar kecelakaan dapat dijelaskan oleh faktor nyata seperti kondisi jalan yang berkelok, medan menanjak dan menurun, cuaca buruk, kelelahan pengemudi, atau kurangnya konsentrasi saat berkendara.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi.

0: nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Okay, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Definisi seorang mukmin. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1977, Ahmad nomor 3839.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.